Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian.

0: Tika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, menit ke-44 bergeser dari jam 9 pagi. Andin bahagia di ujung jalan, sementara mengalun lembut di indra dengar kamu. Kau Nadi Menyiar, teman-teman terbaik, nanti hingga jelang siang nanti di jam 14 ya, jam 2 siang nanti. Dan ya, seperti biasanya kita hadir teman terbaik nanti di jam 10. Kita akan sama-sama masuk ke paket acara selanjutnya, yakni Pro 2 Hitlist Indonesia. Kurang lebih sejam ya kebersamaannya. So, nikmatilah persembahan manis pilihan Mendalam.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Nah, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa depan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Twitter.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

101,5 FM Pro 2 RR Ritual di Langgur. Nih, kawan-kawan hadir lagi. Tapi kali ini di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Apa kabar nih untuk teman terbaik di sana yang sementara menjalankan aktivitas, karena memang ini adalah jam-jam produktif teman terbaik. Jadinya ada yang lagi sibuk-sibuk sejak pagi tadi. Sibuk-sibuk apa? Sibuk-sibuk untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab gitu ya. Selamat beraktivitas untuk kamu yang sementara menjalankan aktivitasnya. Kompak-kompak selalu dan tetap semangat ya dalam beraktivitas. Walaupun tadi pagi sempat diguyur hujan untuk kota Langgur, kota Tual juga dan sekitarnya, ini sempat mengganggu juga mungkin perjalanan kamu ke tempat aktivitas. Tapi karena memang hujannya nggak terlalu lama, jadi bisa langsung lanjut lagi perjalanan. Ya mungkin hari ini punya agenda harus keluar ke lapangan gitu ya. Ke lapangannya mungkin ke Ohoy-Ohoy ya, ketemu langsung dengan mungkin para UMKM yang ada. Selamat beraktivitas ya, semoga menyenangkan. Tapi kata orang sih kalau turun lapangan itu, kalau ke Ohoy-Ohoy sekalian healing gitu ya. Kerja sambil healing gitu. Okay, semoga saja suasananya dapat ya, bahagia, hangatnya, semuanya dapat deh. Okay, kita akan kasih lagu-lagu nih yang memang udah disiapin dalam paket acara Prodo Hitlist Indonesia ini. Kira-kira ada lagu-lagunya siapa aja yang bakalan tenreng nih di Prodo Hitlist hari ini. Kita buka dengan lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Ayo, mau jadi apa? Oke, kemudian ada Wijayati, oh Wijaya 80 Cukup Dewasa. Ada juga Titi DJ featuring Thomas Georgie, Bertemu 5000 Detik gitu ya. Ada Tiara Andini, ada Samuel Cipta, pokoknya masih banyak deh ya. Untuk kamu di sana, semoga saja terhibur dengan suguhan lagu-lagu pilihan mendatang.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna,

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Raisa featuring Roni Parolian, Tetap Bukan Kamu. Nah, lagunya menghantarkan kita di menit ke-35, bergeser dari jam 10. Kita masih punya lagi sederetan koleksi-koleksi manis pilihan teman terbaik untuk menemani suasana aktivitas kamu pagi ini. So, selanjutnya ada Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu, Novia Bahdim dengan Maaf, ada Malik D and the Essentials dengan Kumpul Bocah. Dan ada lagi, kita bikin romantis ya, masih dari Malik and the Essentials. Untuk kamu, jangan kemana-mana.

0: Cerox dengan tanpa air mata menjadi koleksi pamungkas kita di Prodo Hitlist untuk edisi hari ini, lagu-lagu Indonesia ya. Dan selanjutnya masih di Prodo Hitlist tapi Prodo Hitlist mancanegara. Untuk kamu di sana, tetap pantengin terus Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Sembilan 4,5 FM. Produa RRI. Waktunya Produa Hitlist.

teman terbaik dimanapun kamu berada. Ada Pro2 Hitlist Internasional menghadirkan lagu-lagu mancanegara kurang lebih sejam kebersamaan kita nantinya, teman terbaik. Dan kita buka dengan satu persembahan manis dari Ariana Grande dengan Supernatural. Ada Blink dengan One More Time. Ada lagi Dua Lipa Dance the Night, ada Ed Sheeran dengan koleksi manisnya, ada Jisoo, ada Gwen Stefani, ada Lordi. Pokoknya masih banyak lagi deh penyanyi-penyanyi beken yang bakalan hadir untuk temani suasana pagi jelang siang kamu. Ini dia, kita nikmati dulu, ada Ariana Grande dengan Supernatural.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting.

Suga Babes sudah hadir. Ini adalah koleksi pamungkas kita di Produa Hitlist Internasional untuk edisi hari ini. Semoga aja lagu-lagu yang sudah hadir ini sudah bisa menghibur kamu, baik itu di aktivitas yang sementara kamu jalani atau yang mungkin baru aja mau memulai beraktivitas. Sukses untuk semuanya di sana. Kita akan jumpa lagi di Produa Hitlist Internasional edisi-edisi

0: FM terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Telat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.

Ibu adalah sosok Kartini masa kini yang punya peran besar dalam kehidupan kita. Nah, di hari Kartini ini, tidak ada salahnya untuk menyenangkan hati ibu dengan berbagai cara. Misalnya, makan bersama ibu, menonton film bersama, hingga sekedar berbincang dan bercanda bersama.

0: suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Pro 2 FM.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tualang.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kamu berada Budi Doremi, ada untukmu menit ke-51 bergeser dari jam 12 siang. Satu saja di informasi, kawan hadirkan ke ruang dengar teman terbaik untuk sasi santai siang kali ini. Wah, ini ada dari informasi UMKM daya beli melemah, penjualan UMKM fashion menurun. Teman terbaik, pelaku UMKM mengaku tekanan ekonomi mulai mempengaruhi penjualan produk fashion berbasis budaya. Nah, penurunan daya beli dirasakan pada toko fisik maupun penjualan digital. Pemilik Tinglink by YP dan Good Home Batik Yuni Tugas ini mengatakan kondisi usaha semakin menantang. Penurunan pengunjung mulai terlihat di sejumlah lokasi pemasaran produknya. Ia mengatakan penurunan pembelian juga terjadi di marketplace dan media sosial. Konsumen kini lebih selektif membeli produk non kebutuhan pokok. Meski begitu, Yuni tetap mempertahankan kualitas produk handmade sebagai identitas usahanya. Produk lokal dinilai memiliki karakter berbeda dibanding produksi massal. Yuni menilai inovasi produk penting ini menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi. Pelaku UMKM juga diminta tetap konsisten menjaga kualitas produknya. Ia berharap bahwa kondisi ekonomi segera membaik dalam beberapa waktu mendatang. Dan peningkatan daya beli dinilai penting mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Ya, kita sama-sama sih berharap bahwa kondisi ekonomi segera membaik ya. Dan hal-hal yang menjadi tantangan tersendiri di dunia UMKM ini segera terhalaukan ya, dan kembali hidup lagi UMKM, apalagi mereka yang berkutat di seputar fashion. Oke, selanjutnya nanti Kak Una bakal temani kamu di sasi untuk informasi olahraga. So, jangan kemana-mana, tetap pantangin terus Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro 2 Sport untuk edisi hari ini. Kita buka dengan satu sajian informasi dari lapangan hijau. Informasi pertama, Persib tetap bidik kemenangan lawan Persijap untuk kukuhkan gelar juara. Teman terbaik Persib Bandung tetap mengincar kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu 23 Mei 2026. Meskipun hasil seri sudah cukup membuat Maung Bandung mengunci gelar juara BRI Super 2025-2026. Tim Pangeran Biru kini kokoh di puncak klasemen dengan 78 poin, terpaut 2 poin dari peringkat kedua Borneo FC. Jika keduanya meraih poin sama pada laga terakhirnya, Persib tetap menjadi juara karena memang head to head dari Borneo. Hal ini cukup beralasan karena pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Anak-anak asuhan pelatih Bojan Hodak tentu ingin mengangkat trofi juara di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Salah satunya adalah gelandang penyerang Persib Adam Alis yang menegaskan timnya bertekad meraih kemenangan di hadapan publik sendiri. Menurut dia, raihan 3 poin pada laga melawan Jepara akan membuat pesta juara semakin meriah.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, panggung dunia menanti Los Angeles janjikan kejutan spektakuler. Los Angeles siap mensukseskan Piala Dunia 2026 kurang dari 30 hari lagi. Transportasi, akomodasi, dan beragam kuliner siap disajikan bagi para supporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine, mengatakan Los Angeles siap menghadirkan pengalaman kelas dunia. Pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar, atlet, dan pengunjung dari seluruh dunia. Perhatian akan tertuju pada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium yang tengah berbenah dan direnovasi. Pada 12 Juni pertandingan pertama tuan rumah USA kontra Paraguay. Stadion ini akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Rumput baru dari Washington telah tiba dan siap dipasang dalam 2 hari. Stadion ini memodifikasikan lapangan untuk tim NFL Los Angeles Rams dan LA Charge beberapa perubahan memenuhi standar FIFA. Sistem irigasi dipasang untuk menjaga kondisi rumput stadion. Konstruksi landscape dan rumput ini telah disetujui penyelenggara dan Duta Olahraga Los Angeles Magic Johnson. Itu dia serangkaian informasi di Pro 2 Sport untuk edisi siang ini. Kita akan jumpa lagi di Pro 2 Sport edisi mendatang.
1: Pro 2 Sport.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan.

teman terbaik dimanapun kamu berada. Menit ke-28 bergeser dari jam 1 siang. Kak Una masih punya sajian informasi olahraga untuk kamu di siang ini. Kira-kira informasi apa ya? Nah, ini masih dari lapangan hijau.

Nah, Burnley 1-0, Arsenal selangkah lagi jadi juara Premier League. Ya, teman terbaik, langkah Arsenal untuk menjuarai 3 Liga Inggris untuk Premier League musim 2025-2026 semakin dekat ya. Ini setelah The Guinness sukses menaklukkan Burnley 1-0 di Emirates Stadium London pada Senin 18 Mei 2026 waktu setempat. Klub asal

tendangan sudut Bukayo Saka, sehingga kini mereka telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan. Unggulan 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Bagi Bukayo Saka, umpannya untuk dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Premier League yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Nah, teman terbaik Arsenal juga mencatatkan ya, ada

Wow. Untuk anak-anak asuhan pelatih Mikel Arteta juga mencatat sejumlah rekor internal. Setelah laga melawan Burnley, kiper David Raya mencatatkan clean sheet ke-19 untuk Arsenal, menyamai rekor David

0: 2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi
1: I don't know. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, what utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, menit ke-13 bergeser dari jam 2 siang. Kawana punya Danila dan Hindia dengan judul Jika. Sementara mengalun lembut di indra dengar kamu, satu saja informasi hadir. Ini harga emas perhiasan hari ini variatif ya. Dan kira-kira rincian harganya seperti apa? Ini kawana kasih tahu. Teman terbaik, harga emas perhiasan di sejumlah gerai kembali mengalami penyesuaian pada perdagangan hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Perubahan tersebut mengikuti dinamika pasar yang masih bergerak fluktuatif. Pantauan di beberapa toko emas menunjukkan adanya variasi harga antar gerai. Perbedaan ini dipengaruhi kadar emas, biaya produksi, serta kebijakan masing-masing penjual. Masyarakat yang berencana bertransaksi disarankan membandingkan dulu nih harga sebelum melakukan pembelian. Langkah tersebut dinilai penting agar keputusan transaksi lebih tepat dan sesuai kebutuhan. Untuk Indonesia sendiri, teman terbaik, beberapa gerai emas seperti Raja Emas dan Laku Emas secara rutin merilis daftar harga resmi. Pada perdagangan hari ini, keduanya tercatat mengalami penurunan harga emas, yakni emas perhiasan dibandingkan hari sebelumnya. Untuk harga emas perhiasan di gerai Raja Emas tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya. Nah, rincian untuk harga emas perhiasan di laman resmi Raja Emas berdasarkan kadar emasnya per Selasa 19 April 2026, yakni untuk 24 karat dinilai dengan harga Rp2.265.000. Untuk 23 karat Rp2.116.000. Untuk 22 karat Rp2.023.000. Sementara untuk 21 karat yakni Rp1.932.000. 20 karat Rp1.840.000. Untuk 19 karat Rp1.747.000 dan 18 karat Rp1.657.000. Untuk 17 karat Rp1.564.000. 16 karat Rp1.472.000. Untuk 15 karat sendiri yakni Rp1.381.000. 14 karat Rp1.288.000. 13 karat Rp1.196.000 dan 12 karat Rp1.005.000. Sementara untuk harga emas perhiasan di laman resmi Laku Emas mengalami kenaikan harga jika dibandingkan hari Senin 18 Mei 2026. Untuk rincian per Selasa 19 Mei 2026, 24 karat yakni Rp2.456.000. Jadi ada selisih beberapa ratus ribu ya teman terbaik, jika dibandingkan dengan gerai Raja Emas. Dan untuk 12 karatnya ini tercatat dengan nilai Rp1.099.000. Jadi untuk 12 karat ini hanya selisih beberapa ribu saja ya untuk dua gerai emas tersebut. Nah, jadi kamu kalau mau belanja emas hari ini, banding-bandingkan dulu ya harganya dari toko satu ke toko yang lain, karena tidak semua harga sama.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, akhir pekan yang hilang, mungkin akhir pekan kemarin sempat hilang, tidak kamu nikmati, teman Pro 2, maka kamu bisa menyiapkannya dari jauh-jauh hari, dari awal pekan ini, sudah hari kedua ya, untuk pekan yang baru ini ya, teman Pro 2. Jadi kamu bisa menikmati akhir pekan untuk pekan ini. Iya, senang sekali untuk kesempatan hari ini, siang ini saya akan temani kamu hingga sore nanti, teman Pro 2. Sore apa malam ya? Malam ya, jam 7 malam. Oke, kita kompak terus dengan lagu-lagu juga informasi pilihan buat kamu di 94,5 FM Pro 2 Ritual, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang bijak.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tua.

Oke, okay, Kalina Salim ya, si suka hati. Ya, judul lagunya itu ya, teman perdua. Ya, kadang-kadang ya, dari sekitar kita ada saja orang-orang yang kadang bertindak sesuka hati ya, dan itu mungkin mungkin saja menjengkelkan buat kamu, aku dan mereka. Tetapi kadang-kadang juga kita harus menghadapi dengan sikap tenang ya, karena kalau emosional ya biasanya menciptakan juga masalah baru. Apalagi cuaca yang panas seperti ini, teman perdua. Kalau kita terlalu reaktif atau responsif terhadap sesuatu secara berlebihan, bisa menaikkan tensi ya. Ya, saya masih akan terus temani kamu, teman perdua, di kesempatan siang hari ini dengan beragam informasi. Dan informasinya nanti saya kutip dari rri.co.id dan beberapa sumber-sumber terpercaya lainnya buat kamu di kesempatan siang hari ini hingga malam nanti. Nah, ini ada satu informasi dikutip dari rri.co.id. Dunia mencatat salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat pada 18 Mei 1980 ya. Berarti udah berapa tahun ini? Sudah sekitar 46 tahun ya. Fenomena tersebut merupakan erupsi Mount Santo Helens di Amerika Serikat. Mengutip NASA, Gunung Santo Helens adalah gunung berapi stratovolcano aktif. Gunung ini terletak di wilayah Skamaria, Washington. Nah, ketika letusan lateral 18 Mei 1980 terjadi, di ketinggian puncaknya berkurang dari 1.677 kaki menjadi 8.365 kaki. Nah, letusan ini diawali oleh serangkaian gempa bumi yang memicu runtuhnya sisi utara Gunung Berapi. Lalu kenapa baru disinggung lagi sekarang ya? Ya, pastinya ada sesuatu ya. Oke, saya akan sharing buat kamu. Kita melaju dulu dengan lagu berikut, Mario Kacang dengan lagunya Bukan Lagi Dua.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak.

Ya, Pro 2 Area Ritual masih terus temani kamu, teman Pro 2 dimanapun berada. Nah, kita kembali ke letusan lateral 18 Mei 1980 terjadi di ketinggian puncak yang berkurang dari 9.677 kaki menjadi 8.365 kaki. Letusan ini diawali oleh serangkaian gempa bumi yang memicu runtuhnya sisi utara gunung. Nah, yang menarik di sini hal ini menciptakan longsor besar yang diikuti ledakan eksplosif. Dalam hitungan detik lebih dari 700 km persegi hutan hancur, teman Pro 2. Sementara itu kolom abu dan asap membumbung hingga sekitar 24.000 meter ke atmosfer. Nah, peristiwa ini menjadi salah satu erupsi paling terdokumentasi karena lokasinya yang mudah diakses. Nah, para ilmuwan memanfaatkan fenomena ini untuk mempelajari aktivitas vulkanik serta dampak ekologisnya. Pasca letusan, kawah di puncak gunung membentuk kubah lava yang terus berkembang meski aktivitasnya telah meredah, teman Pro 2. Nah, dampak erupsi juga terlihat dari aliran lumpur dan material vulkanik yang menutup lembah-lembah sungai di sekitarnya. Termasuk wilayah sungai Toutle hingga kini masih berpotensi membawa endapan saat terjadi hujan deras. Jadi walaupun terjadi tahun 1980, 46 tahun lalu, tapi dampaknya masih sampai sekarang ya, teman Pro 2. Jadi menariknya di situ. Selain itu jadi objek untuk pengembangan pendidikan ya, yakni penelitian. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, selamat bergabung buat kamu yang baru sempat bergabung dengan Pro 2 Area Ritual di siang jelang sore. Iya, 4 menit lagi jam 3. Supernatural dari Ariana Grande buat kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawa.

Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, masih panas ya. Walaupun matahari bersinar dengan begitu cerah ceria dan menyengatnya, tapi kita lihat juga ada angin sepoi-sepoi. Tinggal kamu cari tempat aja yang pas di mana, di bawah pohon rindang. Itu tempat yang paling pas ya untuk siang hari ini, ditemani dengan minuman dingin. Sedap betul ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada. Ini Pontianak, Jakarta, Bayangkara Presisi GBP menjuarai AVZ Men's Volleyball Champions League pada 2026 setelah mengalahkan Flu Letsirjan Iranian. Partai final berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu 17 Mei kemarin ya, malam harinya. Nah, dukungan supporter mampu membawa tim voli putra Indonesia tersebut menundukkan wakil Iran melalui pertandingan ketat selama 4 set penuh. Nah, Jakarta Bayangkara Presisi memastikan gelar Asia setelah memenangkan pertandingan akhir dengan skor set 3-1 meyakinkan. Nah, dalam jalannya pertandingan, Jakarta Bayangkara Presisi langsung mengendalikan pertandingan permainan agresif sejak set pertama dimulai di Pontianak. Kita membawa keunggulan tuan rumah melalui dua servis beruntun menghadapi pertahanan Fulat Sirjan Iranian. Dominasi permainan Jakarta Bayangkara Presisi semakin terlihat setelah kesalahan servis lawan terus bermunculan pada pertandingan. Farhan membawa tuan rumah meraih set point sebelum kita menutup kemenangan set pertama melalui spike. Nah, Folat Sirjan Iranian bangkit pada set kedua setelah memberikan tekanan pada pertahanan Jakarta Bayangkara Presisi Musik menyamakan kedudukan melalui servis ice ketika kedua tim saling mengejar poin pertandingan tersebut. Nah, Jakarta Bayangkara Presisi kembali unggul setelah memanfaatkan kesalahan lawan pada penghujung set ketiga pertandingan itu. Kita memastikan kemenangan set ketiga melalui spike keras menghadapi pertahanan Fulat Sirjan Iranian tersebut, teman Pro 2. Ya, kamu yang apa namanya suka dengan bola voli, tapi saya suka ya para atlet bola voli. Bentuk tubuhnya itu beda dengan atlet-atlet cabang lainnya ya. Mereka kayak pelari, lebih miripnya kayak ke pelari, terus atlet lompat tinggi misalnya. Tegap ya, tinggi dan tegap. Oke, itu ya informasinya buat kamu teman Pro 2. Tapi mungkin itu juga bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi dalam masa pertumbuhan. Yang mungkin tinggi badannya masih kurang, rajin-rajinlah berolahraga, lari, lompat, lempar. Karena di voli itu ada ya, di voli ada jalan, lari, lompat, lempar juga ya. Jadi lengkap kalau kita untuk meninggikan badan, kayaknya ikut bola voli, sering-sering main bola voli bagus deh teman Pro 2. Oke, sore ini makin panas, masih panas ya, dan sore-sore hari kita lihat sekarang sudah ramai ya Kota Tua juga Maluku Tenggara, jalan-jalannya terutama karena di sore hari kita sudah lihat begitu banyak orang yang sudah mulai melakukan aktivitas seperti jalan santai, lari sore, dan berbagai kegiatan sekedar mangkal di Pantai Kiom ataupun di Watik ya teman Pro 2.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apaan sih?

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

juga. Pastinya kamu udah tahu ya lagu ini dari mana. Memang judulnya ini bahasa Inggris dan ada kalimat-kalimat tertentu juga bahasa Inggris, tapi Inggrisnya itu aksennya kentara ya. India. Ya, tapi ini lagunya memang ada penyanyinya dari India namanya Karan Aujla. Dia featuring atau bergabung dengan Iki dan One Republic dengan produser dirilis pada 2025. Tell Me judulnya. Ya, mudah-mudahan sudah bikin semangat.

0: seperti itu ya teman produa, karena hampir setiap pagi, setiap sore sekarang di jalanan mau bapak-bapak, ibu-ibu, cowok-cowok, cewek-cewek sudah banyak sekali yang melakukan kegiatan jalan kaki, lari. Kalau dulu sempat kita lihat tren bersepeda ya, kalau sekarang trennya lari-lari jalan kaki. Kita juga sempat lihat tren senam, tren bersepeda, sekarang yang menonjol itu jalan kaki dan lari. Nah, sebagai wujud mengkampanyekan hidup sehat, Herozone Group Region Jakarta menggelar kegiatan Fun Walk and Body Combat. Adapun kegiatan tersebut digelar di area Car Free Day Jakarta pada Minggu 17 Mei kemarin. Nah, kegiatan itu merupakan rangkaian acara menyambut perayaan anniversary ke-23 Metropolitan Golden Management MGM Horizon Group. Kegiatan ini bertajuk Jakarta Movies Fun Walk and Body Combat dengan tema besar Shaping Future. Nah, mengusung tema Jakarta Movies, kegiatan ini menjadi simbol gerakan positif untuk mengajak masyarakat Jakarta lebih aktif serta sehat dan peduli terhadap keseimbangan hidup. Nah, saya jadi penasaran, sekarang tren meningkat jalan kaki dan lari sore juga pagi yang meningkat di Kota Tua Maluku Tenggara ini dipengaruhi karena apa? Saya penasaran soal itu. Kayaknya satu hari kalau ada yang datangi kamu yang hobi jalan atau lari terus bertanya, siapkan jawaban kamu ya. Kayaknya itu saya. Iya, karena saya sudah merencanakan seperti itu. Ya, selamat sore teman produa dimanapun berada. Semoga suasana sore hari buat kamu di tempat kamu sore ini lebih seru, lebih menyenangkan lagi bersama orang-orang tercinta. Semoga suasana sore hari selalu menjadi saat-saat yang menyenangkan untuk kamu, terutama yang sedang atau sudah menjadikan rutinitas sore hari sebagai suatu kewajiban untuk berolahraga. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang

0: Saja apartment.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih ingin.
3: Teman terbaik kamu.

Pasti aktivitas seperti jalan dan lari untuk pagi dan sore masing-masing punya manfaat yang berbeda ya teman berdua. Saya akan bagikan buat kamu di sore ini, jadi nantinya kamu bisa buat keputusan kira-kira saya aktivitas olahraga jalan dan lari ini pagi atau sore yang tepat, atau harus kombinasi dua-duanya.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

I'm in love dari Dimbo featuring Billy Maxwell dan juga Shelona. Gimana kualitas penyanyi Indonesia sekarang yang kalau kita hitung-hitung bisa go internasional banyak ya. Ya sekarang penciptaan lagu dari para penyanyi Indonesia udah banyak yang melirik pasar internasional, jadi mereka sudah mulai punya inisiatif untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris. Iya teman Pro 2 dimanapun berada, saya sempat nonton salah satu video, itu semacam video iklan seperti itu ya, tapi bintang iklannya itu Cinta Laura. Kemudian dalam iklan itu dia menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada salah satu netizen yang komentarnya seperti ini, utamakan bahasa Indonesia. Tapi kalau dari satu sisi kita lihat benar ya, kita mencintai bahasa Indonesia kita, jadi tetap harus kita utamakan. Bukan berarti kita juga mengabaikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya. Itu penting juga untuk komunikasi global ya, teman Pro 2 menurut aku. Benar-benar menurut kamu sepaham dengan aku ya, teman Pro 2. Karena ada satu kondisi di mana kalau iklan itu bertujuan untuk bisa mencakup seluruh wilayah di dunia secara global, berarti ya bahasa Inggris digunakan tepat ya teman Pro 2. Jadi kita sekarang kalau belajar bahasa Inggris atau ada keluarga kita, saudara kita yang berbicara bahasa Inggris, jangan cepat-cepat kita vonis itu salah juga ya, karena memang itu penting, salah satu bahasa yang harus kita gunakan untuk aktivitas global.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dan kita. It must have been a year since I was thrown across an ocean far from home. Now life is making no sense.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan...

0: jahat banget ya teman berdua kalau jadi orang, kita itu tegaan. Tapi tadi sebelum saya lihat ke playlistnya, saya kira itu tadi lagu dari Rosa teman berdua. Ternyata itu lagunya Lyodra. Rada-rada mirip lagu-lagunya Rosa ya. Kalau dengar dari aransemen musiknya maksud saya. Oke teman berdua, mudah-mudahan lagu itu bikin kamu makin santai di sore hari ini yang sudah mulai meredah panasnya. Sedikit puitis ya teman berdua, biar kamu tambah santai di sore ini. Oke, kita masih terus bersama dengan beragam informasi pilihan untuk kamu teman Produa di 94,5 FM Produa RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu Produa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
3: Lima FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Tunggulah sebentar, dari aroma lagu ini kayak jadi penyemangat atau motivasi atau seperti dorongan ya untuk mereka yang lagi menunggu, menunggu seseorang yang hendak pulang ke rumah atau menunggu waktu untuk balik ke rumah. Yang pasti kalau kita ngomongin rumah ya teman perdua, itu kita sudah membayangkan bahwa rumah itu menjadi, kita berharap ya, menjadi teman tempat ternyaman untuk kita. Di mana lelah kita, di tempat kita bekerja, kita akan sudah membayangkan tiba di rumah disambut dengan senyum manis, disambut dengan kopi hangat atau teh hangat, kemudian disambut dengan tawa canda, dan pokoknya suasana yang rileks, santai buat kita happy ya. Oke, kita masih terus di Pro2 Era Ritual. Pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Kompak selalu buat kamu teman Pro2 yang masih bersama Pro2 Era Ritual di 94,5 FM. Beragam informasi pilihan masih akan terus menemani kamu. Oh iya teman Pro2, saya mau sharing satu hal nih. Tidak panjang lebar, sedikit saja. Sudah, langsung saja, jangan buang-buang waktu. Iya, beberapa waktu lalu saya sempat jalan-jalan ke seputaran Unpantai. Di situ ada area lahan itu sekitar 1 hektar, dan di situ ada tanaman cabe, ada jagung, ada terong, sayur-sayuran ya. Pokoknya tanaman hortikultura kalau tidak salah sebutannya seperti itu. Ada sayur mayur. Dan saya penasaran siapakah gerangan pemiliknya. Dan wow, kamu tahu teman Pro2 pemiliknya siapa? Itu anak kelahiran 1998. Luar biasa ya, masih muda. Dan jarang ya anak muda yang tertarik untuk bergerak di bidang pertanian. Dan luar biasa sekali, selain pertanian dia juga bergerak di bisnis lain seperti peternakan ya. Jadi selain dia bertani, dia juga memelihara kambing, ayam, dan ada juga bisnis lainnya, dia mendatangkan sapi. Saya sempat tanya-tanya, sempat bertanya-tanya. Sapi dari MBD teman Pro2. Jadi dia kejar pasar naik haji ini ya. Jadi pasti sudah ada pesanan seperti itu. Saya sempat tanya mau pesan berapa ekor. Ternyata 30 ekor. Wow. Dan itu sudah ada calon pembelinya teman Pro2, luar biasa kan? Jadi kita jangan menyepelekan bidang usaha pertanian. Kalau kamu punya warisan dari orang tua, sebidang tanah, jangan sia-siakan itu.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.

0: Aceh, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, okay, semuanya bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur...
3: 94,5 FM.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara

bawa lari. Iya, jadi teringat. Itu sebenarnya hal yang dilakukan, tapi itu melanggar adat ya. Jadi biasanya ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan adat seperti itu ya. Tapi kalau bisa teman perdua, kamu jangan masuk ke cara seperti itu, karena itu sebenarnya kurang gentle ya menurut saya. Jangan bawa lari anak orang. Bisa kena pasal adat dan juga bisa kena pasal hukum. Banyak dendanya. Kalau adat ya denda adat, kalau hukum ya bisa jadi penjara dan juga denda material. Oke, tetap semangat untuk kamu apapun yang kamu lakukan. Mudah-mudahan tetap kamu lakukan dengan bijak dan dengan jalan yang benar.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua

Allah Subhanahu wa taala. Berdua era ritual masih terus temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan saya Atta masih menemani kamu hingga pukul 19 atau jam 7 malam.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda dan jantan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

Iya, teman produ dimanapun berada, sementara mengalun buat kamu dari Melly Guslow ya. Memang kenapa bila aku perempuan? Iya, kenapa? Jangan diskriminasi gender ya. Oke, kita kesampingkan dulu itu. Kembali ke janji saya sebelumnya. Soal manfaat dari kita jalan lari di pagi hari ataupun sore hari. Nah, keunggulannya ada masing-masing ya, teman produa. Saya kutip dari beberapa sumber, saya ringkas buat kamu di sore ini. Oh, di sore ini jelang malam. Sudah pukul 18.22 ya, teman produa. Dari pagi dan sore sama-sama menyehatkan ya. Intinya begitu, sama-sama menyehatkan namun memiliki keunggulan berbeda. Lari pagi efektif memaksimalkan pembakaran kalori dan meningkatkan energi untuk memulai hari. Kalau lari sore, sangat ideal untuk membangun kekuatan otot, performa fisik dan lebih maksimal, serta meredakan stres setelah seharian beraktivitas. Nah, keunggulan masing-masing, kita ke pagi dulu teman produa. Meningkatkan metabolisme, ini memicu tubuh membakar kalori dan lemak lebih efektif sepanjang hari. Jadi kamu yang mau menurunkan lemak, kira-kira bagaimana? Kebanyakan asumsinya atau yang kita ketahui itu sore ya untuk membakar lemak. Ternyata ini lari pagi itu meningkatkan metabolisme, jadi memicu tubuh membakar kalori dan lemak lebih efektif sepanjang hari. Kemudian kalau kita lari pagi, kita dapat asupan vitamin D, mendapatkan paparan sinar matahari pagi itu yang menyehatkan. Meningkatkan mood juga kalau lari pagi. Pelepasan hormon endorfin membantu kamu lebih segar dan fokus sebelum beraktivitas atau bekerja. Oke, itu pagi ya teman produa. Meningkatkan metabolisme, membakar kalori lebih cepat, efektif. Kemudian asupan vitamin D kita dapatkan dan meningkatkan mood. Kalau sore, dia lebih ke performa fisik lebih maksimal. Suhu tubuh dan fungsi otot yang sudah panas membuat performa atletik lebih baik dan meminimalkan risiko cedera. Kemudian lari sore juga sebagai bentuk pelepas stres. Karena kita stres itu sore hari ya, karena dari pagi sampai siang kita sibuk dengan berbagai pekerjaan yang tentunya ada tekanannya. Membantu mengundurkan otot yang tegang dan meredakan beban pikiran setelah seharian sibuk. Kemudian mendukung tidur nyenyak. Percaya atau tidak teman produa, kalau kamu lari sore dan saat balik ke rumah sangat baik. Karena itu akan membuatmu tidur dengan relax dan nyenyak di malam hari sehingga kualitas tidur meningkat ya. Jadi kalau kamu susah tidur, mending kamu lari sore. Nah itu dia ya, jadi tinggal sekarang kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Pilih lari pagi fokusnya atau lari sore, atau memang kamu butuh dua-duanya. Semangat selalu. Yang pasti hari ini kalau sudah pagi, besok sore. Jangan terlalu forsir dulu juga ya, karena kondisi tertentu itu kita jangan capek juga. Misalnya kalau gangguan kamu mengalami gangguan ginjal, hati dan lain-lain, atau kamu orangnya cepat lelah. Oke, yang pasti kamu lebih tahu lah kebutuhan kamu. Itu ya, sudah saya bagikan buat kamu. Mungkin tadi kamu udah lari sore dan ternyata kamu butuh untuk lari pagi. Ya kamu istirahat dulu, besoknya lusanya kamu ganti ke lari pagi. Tapi kalau kamu butuh dua-dua, tinggal kamu atur aja waktu kamu ya teman produk.

Zain dengan lagu mereka Sky Full of Sun baru saja menemani kamu. Lagu itu dirilis pada tahun 2018 ya. Sudah lumayan lama ya, beberapa tahun. 8 apa 9. Ya pasti masih asik lah buat kita dengar jelang malam hari seperti ini ya, dan menciptakan suasana santai buat kamu. BTW, bahas tentang suasana santai malam hari, apa ya yang harus kita lakukan biar kita lebih santai? Ya, kalau dari saya ya, salah satunya wisata kuliner di malam hari. Apalagi lagi musim durian ya. Ini kuliner apa? Makan buah ya. Yang pasti durian itu kita sampingan untuk menikmati saat jalan-jalan malam. Setelah kita kulineran, teman Pro 2, itu seru juga ya. Sekarang di Wadek banyak ya, lagi dijual di sana. Walaupun harganya masih lumayan mahal, teman Pro 2. Mau bagaimana lagi? Kita bukan daerah penghasil durian ya. Jadi rata-rata duriannya datang dari luar. Makan di malam hari bersama teman-teman terdekat, keluarga terdekat selalu jadi momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Ya, kita bisa jalan-jalan. Carilah jenis lokasi yang sesuai untuk kamu dan teman-teman. Misalnya pilihlah cafe shopping atau proper dinner dengan interior tempat yang Instagramable ya. Jadi kamu bisa langsung sambil posting-postingan. Atau jika menginginkan hal-hal baru, kamu bisa explore jalan-jalan unik di pinggir jalan. Yang pasti di tempat kita jarang ya. Artinya tempat hiburan itu masih sangat terbatas ya. Tapi kalau kita jalan-jalan keliling kota tua Maluku Tenggara juga tidak begitu membosankan. Ada saja yang menarik. Nah, salah satu hal yang menarik kalau kamu ingin berpose menarik itu, ini saran saya ya. Kamu ke Embal Love. Tapi titik pengambilannya kamu ambil angle-nya itu yang pagar, tapi pemandangannya ambil ke arah Pantai Kiam. Wow, itu kayak lihat Hong Kong di malam hari. Maaf saya belum ke Hong Kong, tapi saya sering nonton atau suka nonton film action ya. Jadi saya pas melihat pemandangan dari kamera di tempat itu, saya langsung teringat dengan film-film Hong Kong yang sering saya tonton, teman Pro 2. Kalau nggak percaya, coba saja.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Iya teman Produa, di akhir lagu mengenang bintang dari Syirina ada percakapan yang wow, sedikit menyentuh hati ya. Iya, ini adalah salah satu lagu dari soundtrack film Petualangan Syirina. Jadi dia jadikan juga lagu-lagu dalam soundtrack, lagu-lagu yang jadi soundtrack film tersebut dalam satu album yang disebut juga album Petualangan Syirina. Ya, lagunya itu dirilis 2023, walaupun kita tahu ya lagu film Petualangan Syirina itu sudah lama, tapi karena selalu ditayangkan kembali ya teman Produa. Oke, kompak terus buat kamu teman Produa. Yang SMP, bagaimana proses belajarnya? Pastinya sudah di evaluasi akhir ya. Ada yang sudah menunggu lulus, ada yang sudah menunggu naik kelas, atau mungkin baru mau ulangan. Oke, tetap semangat aja. Mudah-mudahan bisa mencapai hasil yang diharapkan ya teman Produa. Jadi malam jam seperti ini manfaatkan waktunya untuk belajar. Ya, dengar-dengar juga Produa, filler-fillernya, informasi-informasi ringkas yang kamu dengar di selingan lagu, siapa tahu ada dalam soal ujian. Iya, misalnya filler tentang erotomania, istilah itu apa maksudnya, kemudian ada juga pareidolia, kemudian ada juga istilah deadliner, ada lagi monyet atau kera. Rada-rada beda-beda tipis ya. Kemudian ada juga beragam informasi menarik lainnya yang bisa kamu tahu kalau kamu pantengin terus Produa ya teman Produa. Apalagi kalau kamu lagi malas kasih pelajaran atau menemani adik kamu belajar, ya ajak saja dengar Produa, karena ada informasi-informasi ringan yang menjadi bentuk ilmu pengetahuan yang akan menambah pengetahuan kamu. Terima kasih untuk yang sudah dengan Produa 97,4 FM. Produa Ritual, teman terbaik kamu.

2, Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Salah satu lagunya yang dirilis pada 2025 dengan beat tempo Meidel yang tentu bikin kamu goyang-goyang kaki atau ikut goyang-goyang kepala, badan, dan lain-lain. Yang pasti dia kolaborasi dengan Randy Pandugo ya. Kolaborasi untuk komposernya, untuk musiknya, teman Produa. Tapi lagunya asik, mudah-mudahan yang lagi aktivitas malam ini tambah semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya, terutama yang ada di pos-pos penjagaan. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan kabar baik selalu dan sehat selalu juga dalam aktivitas malam ini, sehingga tetap fokus ya menjalankan tugasnya. Untuk security, polisi yang lagi standby di pos-pos penjagaan, dimanapun bertugas, semoga semuanya lancar. Yang pasti Produara Ritual masih akan terus menemani kamu.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah.
1: 94,5 FM Pro 2 RR Itual.

Iya, teman pro 2 dan terjadi lagi dari Jers Florentino yang mungkin tidak asing lagi buat kamu ya, karena dia sangat terkenal dalam ajang bintang ajang Indonesian Idol ya untuk musim ini tahun 2026. Tapi ketahuilah teman pro 2, dia adalah juara bintang radio dan ini adalah salah satu lagu perdana yang dirilis untuk Jers Florentino. Sekaligus tuntaskan tugas saya atau temani kamu. Selanjutnya Kak Hen sudah ada di sini yang akan bertugas temani kamu hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, mudah-mudahan suasana kebersamaan kita Pro 2 ada ritual dengan teman Pro 2 selalu kompak, selalu bikin suasana yang bahagia. Selamat malam, sampai jumpa di lain waktu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Radio Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong. Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa kuatkan. Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Radio Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Ibu adalah sosok Kartini masa kini yang punya peran besar dalam kehidupan kita. Nah, di hari Kartini ini, tidak ada salahnya untuk menyenangkan hati ibu dengan berbagai cara. Misalnya, makan bersama ibu, menonton film bersama, hingga sekedar berbincang dan bercanda bersama.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Terpik Pro 2 FM, selamat malam buat kamu. Apa kabar untuk di hari ini? Salam sehat. Saya masih temani kamu di 94,5 MHz RRI Tual di Langgur. Hai buat kamu-kamu yang lagi menikmati

Kamu yang lagi menjalani tugas piket untuk malam hari ini tetap semangat. Teman terbaik, ada satu informasi di mana DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu, Presiden juga memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Saan, agenda tersebut kemungkinan menjadi kehadiran Perdana Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI. Rapat ini pun dijadwalkan berlangsung mulai di jam 9.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan. Selain penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027, DPR juga membahas agenda legislasi nasional, salah satunya laporan Badan Legislasi DPR terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026. Ya, itu ya satu informasi di mana Presiden Prabowo dijadwalkan hadir rapat paripurna DPR besok, teman terbaik.

0: Ma, terasa di lidahmu aja yang beda.
1: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Teman terbaik periode 2 FM, teman terbaik anggota Dewan Poros periode 2022 hingga 2025, Asep Cetiawan menyoroti hilangnya kontak 4 jurnalis Indonesia di Gaza. Mereka menjalankan misi kemanusiaan dan peliputan konflik internasional di wilayah berbahaya. Asep menjelaskan, hukum humaniter internasional melindungi wartawan sebagai warga sipil di daerah konflik. Perlindungan itu diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan Internasional. Menurut Asep, PBB juga memiliki resolusi khusus mengenai perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2222 atau mengutuk serangan terhadap wartawan teman terbaik. Asep meminta pemerintah Indonesia segera melakukan langkah diplomasi internasional untuk melindungi para jurnalis. Ia menilai pemerintah harus aktif melibatkan PBB dan internasional. Apalagi Wakil Ketua Komisi di DPR RI, Sungkamta, mengancam tindakan Israel terhadap jurnalis dan aktivis Indonesia. Ia meminta pemerintah memperkuat diplomasi internasional demi melindungi jurnalis di wilayah konflik.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman.
4: Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Ikatan Dokter Ajak Indonesia atau Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak rentan terhadap perubahan iklim karena sistem imun mereka belum berkembang sempurna. Pasalnya, fenomena El Nino ini ekstrim memicu krisis kesehatan kekeringan panjang, penurunan kualitas air, malnutrisi, serta stunting pada anak. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim Darmawan Budi Setianto menyebut kemarau panjang menurunkan debit sungai dan sumber air tanah. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kontaminasi air serta memicu gangguan sanitasi dan penyakit diare pada masyarakat luas. Ya, menurut kekeringan berkepanjangan mengancam ketahanan pangan nasional akibat gagal panen yang menurunkan stok makanan masyarakat luas. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan harga pangan sehingga akses masyarakat terhadap makanan bergizi semakin menurun. Itu ya, di mana perubahan iklim ancam kesehatan anak Indonesia serius. Teman terbaik, nanti jam 21.00 akan melengkapi kebersamaan kita ya dengan siaran berjaringan musik live chat. Saya beri lagu berikutnya lagi untuk kamu. Selamat malam.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pemahaman emansipasi wanita dalam pemikiran Raden Ajeng Kartini yang tercantum pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang, terkandung sebuah keinginan yang sangat mendasar bagi perempuan untuk bebas dan mandiri serta diberi kesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keingat nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru dari RRI Digital. 94,5 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam, masih dengan Pro 2 RRI Dual, teman terbaik. Komoditas kopra di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami guncangan harga yang signifikan dalam kurun waktu singkat. Harga jual di tingkat tengkulak terjun bebas dari angka Rp18.000 kini hanya dihargai Rp8.000 per kilogram. Ya, menyikapi kondisi ini, Kepala Bidang Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan di Disperindak Maluku Tenggara, Zainuddin Halahangatubun, memberikan penjelasan terkait penyebab melemahnya harga pasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan pengusaha kopra dan petani kelapa. Zainuddin mengatakan harga kopra merosot tajam disebabkan kondisi ekonomi global sehingga pemerintah pusat memperlakukan pembatasan ekspor terhadap beberapa komoditi nasional termasuk kopra. Mengingat harga pasar yang sudah berada di bawah titik ideal, Rahangatubun meminta para pelaku usaha kopra dan petani untuk bersikap realistis dalam mengelola kegiatan produksi kopra. Menurutnya, sementara waktu pengusaha mengerem atau membatasi volume produksi agar tidak merugi biaya operasional dan logistik, teman terbaik.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Teman terbaik Pro 2 FM, ujian satuan pendidikan yakni penilaian hasil belajar yang diselenggarakan penuh oleh sekolah, tujuannya untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada semua mata pelajaran sesuai standar kompetensi lulusan dan menjadi salah satu syarat penentu kelulusan atau penyelesaian pendidikan. SD Impres Layar di Kecamatan Mayeu turut melaksanakan ujian tersebut selama 5 hari. Sejak Senin 18 Mei 2006, Jumat tanggal 22 Mei 2006, Kepala Sekolah Winarti Anwar SPD mengatakan dengan 10 siswa yang mengikuti ujian, pihaknya menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang kelangsungan ujian. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Pejabat Kepala Desa Ohoi Dr. Halip Renoran mengatakan dengan perkembangan zaman saat ini teknologi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat saat ini. Siswa juga diminta agar jangan terburu-buru memberikan jawaban, namun hendaknya dibaca dan dipahami terlebih dahulu soal yang dikerjakan. SD Impres Layar juga mendapat kunjungan dari Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dalam rangkaian perjalanan mengunjungi dan melihat secara langsung jalannya ujian satuan pendidikan pada hari pertama. Ujian sesi pertama selesai pada jam 10.00 waktu Indonesia Timur dan sesi kedua berakhir pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sesi berlangsung selama 90 menit. Informasi di mana SD Impres Layar laksanakan ujian satuan pendidikan dengan 10 siswa.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Kepala BPS Kota Tual, Avia J. Liatimia, kepada RRI.co.id mengatakan, agenda besar di tahun 2026, BPS dipercayakan menyelenggarakan sensus ekonomi yang telah berlangsung untuk yang kelima kalinya dari tahun 1986. Dikatakan Liatimia, penyelenggaraan sensus ekonomi ini digalakkan 10 tahun sekali dilalui metode KKD atau koordinasi, kolaborasi, dan diplomasi ke seluruh dinas dalam lingkup pemerintah Kota Tual guna mendukung terselenggaranya sensus ekonomi tahun 2026. Berikutnya lagi, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mengarahkan aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah yang telah lolos verifikasi program rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan agar segera melengkapi dokumen administrasi. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat proses pengajuan pembiayaan rumah subsidi melalui PT Bank Tabungan Negara Cabang Ambon sebagai bank pengelola KPR FLPP di Provinsi Maluku. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Hafan Bahri Ifat, mengatakan proses pendaftaran ASN dan MPR sebenarnya telah dibuka sejak tahun 2025 melalui sistem daring yang dipersiapkan pemerintah Provinsi Maluku. Data pendaftar yang masuk melalui aturan resmi tersebut kemudian diteruskan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan verifikasi kelayakan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Teman terbaik Pro 2 FM sudah tepatnya di jam 21.00 waktu Indonesia Timur, teman terbaik. Ya, selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan musik live chat bergabung dengan Pro 2 Jakarta tepatnya di jam 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Info Pro 2. Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkom Digi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. Info Pro 2. K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures. Info Pro 2. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali, malam nggak sih ini masih iya sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh ini Tempra band.
0: Oh Tempra, itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru nggak sih? Seru nggak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau nggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV okay. 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain,
0: band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat. Sound dan lain-lain mungkin ya mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band-band band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan yang dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support sih ya memang Arda ya, pasti karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
2: Halo.
1: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
2: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
2: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong,
1: garang gitu ya.
2: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya. Aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
2: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
2: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu,

0: tuh butuh banget pelukan gitu, butuh hmm. banget penyemangat hmm. dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku, dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: iya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak aku yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah,
1: judulnya
0: langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video liriknya ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya tadi, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Gak ada tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua, tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: ref-nya, boleh
0: dong. Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye bye. Music Live Chat.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat malam buat kamu teman terbaik. Pilihan lagu informasi setia temani kamu untuk di malam hari ini ya, teman terbaik Pro 2 FM. Ya, teman terbaik, ada informasi kali ini di mana dekat bandara dan pelabuhan Ohoi Koser disiapkan jadi kawasan rumah subsidi. Lokasi strategis di Ohoi Koser menuju Namar, Kecamatan Kekecil menjadi titik baru pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah pemerintah daerah sempat terkendala persoalan lahan, kawasan seluas 2 hektar itu dinilai memenuhi syarat pengembangan permukiman karena dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, akses bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Hafan Bahri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur. Ia menjelaskan lokasi tersebut ditemukan oleh pengembang CV Terima setelah pemerintah daerah mengarahkan developer mencari lahan mandiri yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. Ya, menurut Arfan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya telah berupaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan sejumlah aset lahan milik pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang dipersiapkan antara lain lahan 2 hektar di kawasan pemerintahan Ohoi Ilir, 2 hektar di kawaskop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kawasan Perumnas Kekecil, serta 1 hektar di kawasan reklamasi Pantai Elat, Kecamatan Kei Besar. Ya, itu satu informasi ya, di mana dekat bandara dan pelabuhan Ohoi Koser disiapkan jadi kawasan rumah subsidi teman terbaik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awas.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Produa RRI Virtual.
2: Mati satu, tumbuh seribu.

Iya, teman terbaik Radio FM 94,5 MHz, teman terbaik sudah menit ke-32 di jam 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat kamu teman terbaik yang udah pada di rumah maupun yang lagi menikmati segala aktivitas tinggal melakukan beberapa pekerjaan ya, seperti shift malam, piket malam, semangat, jaga kesehatan kamu. Apalagi malam ini cuaca yang kurang bersahabat ya, hujan ya. Oke, dan juga buat kamu yang lagi olahraga malam juga, lekas pulang ke rumah dan kembali beristirahat. Iya, dan siapkanlah diri kamu untuk menyambut hari esok yang baru dengan suasana penuh ceria yang baru. Oke, saya masih temani kamu di Pro 2 RR Ritual 94,5 MHz.

0: Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Teman terbaik Pro 2 FM BPOM mewajibkan tenaga pendukung di toko retail modern yang menjual obat bebas memiliki kompetensi dan sertifikat pelatihan. Demikian pun disampaikan oleh Direktur Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Proporsor dan Zat Adiktif BPOM, Ria Christine Siagian, mengatakan pegawai yang mengenani pojok obat di toko retail tidak boleh bekerja tanpa pengetahuan dasar mengenai obat-obatan. Menurutnya, tenaga tersebut harus memahami tata kelola obat mulai dari penyimpanan hingga penataan produk. BPOM juga mengatur pemantauan suhu penyimpanan minimal 2 kali sehari serta penempatan obat agar tidak tertukar saat pengambilan. Selain itu, BPOM menetapkan pembelian obat tertentu hanya dapat dilakukan untuk kebutuhan maksimal 3 hari. Pembelian obat batuk pilek yang mengandung zat tertentu juga hanya diperbolehkan bagi konsumen berusia di atas 18 tahun. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai bagian dari tanggung jawab BPOM dalam memastikan obat yang beredar di masyarakat tetap aman. Pengawasan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 serta aturan turunannya. Yaitu satu informasi ya, di mana BPOM wajibkan pegawai retail penjual obat memiliki sertifikat.

0: Air. Semuanya disinkronisasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM sudah menempatkan kita di jam 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selanjutnya saya akan lengkapi pilihan lagu dari Jazz Musik buat kamu yang udah pada istirahat maupun yang lagi menikmati segala aktivitasnya untuk piket malam. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan
3: 94,5 FM. Pro 2.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, yaudah.

Teman terbaik Pro 2 FM, kita masih dengan pilihan lagu-lagu dari jazz musik. Temani teman terbaik di malam hari ini. Masih di Pro 2 RRI Tual Gelanggur. Selamat malam buat kamu yang udah pada istirahat, dan selamat mendengarkan.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas. Jika kita
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
2: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, sudah menit ke-53, kita sudah di penghujung acara untuk malam hari ini. Dan kerabat yang bertugas di malam ini, saya Hen. Saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saatnya saya mohon pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Dewan Pro 2 dari Pro 2 FM dimanapun Anda berada, terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari ini Selasa 19 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami bertugas, saya Hen dan rekan partner studio ada Petrus Elolin dan juga rekan-rekan yang di pemancar FAN, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Pagi-pagi, selamat pagi untuk kamu teman perdua di pagi ini ya. Jumpa lagi mereka ku Igo di pagi ini. Edisi Rabu 20 Mei 2026. Operator studio kita masih dengan Bung Arif Tuda juga dan rekan kami di pemancar Fun. Bakal hadir temani kamu teman perdua hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Next aku bakal hadirkan juga sejen lagu-lagu pilihan dalam balutan jazz music temani kamu teman perdua hingga nanti jelang pukul 6. Saatnya aku bakal temani kamu di Spada. Selamat pagi Pro 2.

Apakah Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.

0: berjalan di pagi hari adalah berkat untuk kita.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.
2: Hello, nih
3: apa ini
2: untuk kamu?
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa

Sama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujud.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: 94,5 FM, Pro 2 RR Equal.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Boha kabar, Muna?
8: Boha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: 94,5.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua di pagi ini. Menit ke 16 bergeser dari pukul 6 ya, yang sudah harus bangun dan memulai rutinitas kamu juga di rumah pagi ini. Beres-beres rumah, mungkin bisa sunbathing juga, atau kamu bisa langsung prepare makan paginya ya, dan bisa akan segera memulai aktivitas kamu di pagi ini. Selamat pagi teman perdua dan semangat pagi untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di sini di Perdua RRI Tua.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ya pagi, pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kawan-kawan perduani pagi ini ya. Menit ke 34 bergeser dari jam 6 yang ke sekolah ya beruah nih, udah sudah harus siap ya. Kamu juga harus siap untuk ke sekolah dan pastikan tiba di sekolah tepat waktu. Selamat menikmati sarapan ataupun selamat berolahraga dan selamat beres-beres juga di rumah teman perdua pagi ini. Aku masih temani kamu dengan sajian lagu-lagu pilihan menarik juga menyemangati kamu untuk memulai aktivitas kamu starting your daily di pagi ini.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: 94,5 FM Pro 2 RR.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Spada!
2: Iya, pagi-pagi, selamat pagi teman perdua di pagi ini ya, menit ke-25 bergeser dari jam 7. Aku yakin kamu pun sudah punya semangat, dan sebagian antara kamu juga yang sudah memulai aktivitas kamu di pagi ini. Yang ke sekolah dipastikan sudah di sekolah ya teman perdua.

Ya teman Perdua, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional di hari ini 20 Mei. Tentu peringatan ini menandai hari lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berdirinya organisasi yang digagas oleh para pelajar Stovia ini menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional untuk berjuang secara modern, bersatu, dan memupuk rasa nasionalisme sebagai satu bangsa. Selamat untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di 1 Mei 2026.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama.

Selamat pagi-pagi untuk kamu teman-teman berdua di pagi di pukul 7 bergeser dari pukul 7. Aku yakin bahwa di Hari Kebangkitan Nasional ini banyak sekali kita diingatkan kembali ya, bagaimana dengan perjuangan Budi Utomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi ini sendiri. Iya, teman berdua, berdirinya organisasi yang digagas oleh para pelajar Stovia ini menjadi tonggak awal nasionalisme, kesadaran nasional untuk berjuang secara modern, bersatu, dan memukul kerasa nasionalisme sebagai satu bangsa. Iya, teman berdua, fakta menarik, di Hari Kebangkitan Nasional ini bukan merupakan hari libur. Peringatan ini tidak termasuk dalam daftar hari libur nasional. Kemudian awal mula digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan didirikan oleh para pelajar Stovia, sekolah kedokteran di Batavia, termasuk Dr. Sutomo. Kemudian tujuan awal memajukan pendidikan dan kebudayaan rakyat Bumi Putra. Menjadi pertanyaan mengapa 20 Mei ini sendiri diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, teman berdua. Iya, bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908, organisasi ini sendiri didirikan oleh para pelajar Stovia dan menjadi tonggak awal bangsa Indonesia mengubah strategi perjuangan dari perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan menjadi gerakan yang terorganisir, mengutamakan pendidikan dan bercorak nasional.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih

0: Ya, tapi per 2 menit kita bergeser dari pukul 8 di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini. Cuaca di Kota Langgur dan sekitarnya cukup cerah. Kita masih bahas terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional, teman per 2. Tentu ini menjadi satu tonggak baru lagi untuk kita bagaimana melihat kembali perjuangan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Apa pentingnya Hari Kebangkitan Nasional, teman per 2? Hari Kebangkitan Nasional berfungsi sebagai jangkar penting mengingatkan kita akan visi awal gerakan Budi Utomo untuk kemajuan dan deklarasi kuat ikrar pemuda tentang identitas Indonesia yang bersatu. Nah, teman per 2, siapa saja tokoh Kebangkitan Nasional? Ini ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dowes Dekar atau dikenal dengan Danu Dirja Setia Budi, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Hos Cokro Aminoto.
1: Oh, you're welcome.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu! Teman.

Menit ke-23 bergeser dari pukul 8 di pagi ini. Teman Produa, selamat pagi untuk kamu. Dan sekali lagi selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Satu informasi untuk kamu juga, teman Produa. Ini SMA Negeri 5 Tual melaksanakan kegiatan pelatihan PIM Media yang berlangsung di aula sekolah tersebut dan diikuti oleh PIM Media sekolah. Iya, Kepala SMA Negeri 5 Tual John Elton Ngarbingan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah langkah yang diambil untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam berteknologi. Lebih lanjut dikatakan, dengan berpartisipasi pada kegiatan ini, seluruh peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan dunia multimedia, mulai dari dasar fotografi dan videografi, teknik pengambilan gambar, editing foto dan video, desain grafis, hingga pengelolaan media sosial, sekolah secara kreatif dan informatif. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh peserta nantinya mampu mengelola seluruh materi yang berkaitan dengan multimedia dan mampu mengaplikasikan ke dalam bentuk konten dan kepentingan publikasi, serta bagian dari sosialisasi sekolah kepada khayalak umum. Sebagai pimpinan di sekolah, Ngarbingan berharap sinergitas dan kerjasama dari setiap elemen pendidikan di SMA Negeri 5 Tual mampu mewujudkan sebuah tujuan pendidikan yang bermutu, berdaya saing dengan mampu menjawab tantangan teknologi saat ini.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

kalau disebar. Fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong.

58 bergeser dari pukul 8 di pagi ini teman Pro2. Semangat atau apa ya, makna dari kebangkitan nasional ini patut kita rasakan sebagai sebuah tonggak baru untuk kita bagaimana menjalani kehidupan kita lebih baik lagi teman Pro2. Kamu mengisi sebuah kebangkitan nasional ini dengan tentu sebagai seorang pelajar, apa yang harus dilakukan untuk bisa lebih memaksimalkan hasil belajar kamu, dan tentu ini akan berdampak besar juga untuk banyak orang teman Pro2. Selamat pagi untuk kamu teman Pro2. Aku Igo nanti bakal pamit dari ruang dengar kamu. Selanjutnya teman Pro2 nanti bakal ditemani oleh Kak Atta yang akan temani kamu hingga nanti jelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan sampai jumpa.